0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
9: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
8: Ah!

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya.
1: Yang paling penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Ada cewek tuh.
4: Bening lagi. Aduh.
3: Udah, yuk.
5: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
6: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
7: Iya. Yeah.
8: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
9: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sejarah Piala Dunia, Brazil menjadi negara paling sukses. Brazil telah memenangkan 5 gelar juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Selain itu, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar. Prestasi ini menunjukkan konsistensi luar biasa dalam dunia sepak bola internasional. Brazil juga dikenal dengan gaya permainan yang atraktif dan penuh kreativitas, yang membuat mereka menjadi favorit banyak penggemar di seluruh dunia. Hingga kini, belum ada negara yang mampu melampaui jumlah gelar yang dimiliki Brazil.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pro1.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pagi ini saya Ani Purama masih menemani Anda di Pro1 RRI Sumeneb. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah pendengar, untuk Anda dimanapun berada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Pendengar masih di Sumenep pagi ini ya. Jadi kalau kita bicara soal Hari Raya Idul Adha, ini menjadi salah satu momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Perayaan ini tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban, tetapi juga mengandung sejarah panjang tentang ketakwaan, pengorbanan, dan ketaatan kepada Allah. Sejarah Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapat perintah melalui mimpi untuk menyembeli putranya Nabi Ismail. Dan dalam ajaran Islam, mimpi para nabi merupakan wahyu dari Allah. Meski berat menjalankan perintah tersebut, namun Nabi Ibrahim tetap menunjukkan kepatuhan penuh kepada Allah. Nabi Ismail yang saat itu masih muda juga menerima perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Ia tidak memberontak ataupun menolak. Sikap keduanya menjadi simbol ketundukan dan juga keimanan yang luar biasa kepada Sang Pencipta. Dan ketika proses penyembelihan akan dilakukan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa Allah tidak menghendaki pengorbanan manusia, melainkan menguji tingkat keimanan dan juga ketakwaan hamba-Nya.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pendengar, sejarah Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.

Imam yang mendapat perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Dan dalam ajaran Islam, mimpi para nabi ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Meski berat menjalankan perintah tersebut, namun Nabi Ibrahim masih tetap menunjukkan kepatuhan penuh kepada Allah. Nabi Ismail yang saat itu masih muda juga menerima perintah tersebut dengan penuh keikhlasan. Dia tidak memberontak ataupun menolak. Sikap keduanya menjadi simbol ketundukan dan keimanan yang luar biasa kepada Sang Pencipta. Dan pendengar, ketika proses penyembelihan akan dilakukan, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa Allah tidak menghendaki pengorbanan manusia, melainkan menguji tingkat keimanan dan juga ketakwaan hambanya. Dan kisah tersebut pendengar kemudian diabadikan dalam perayaan Idul Adha yang diperingati pada setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Umat Islam melaksanakan sholat id dan menyembelih hewan kurban seperti kambing, sapi, atau unta. Ini sebagai bentuk meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tradisi kurban pendengar juga memiliki makna sosial yang kuat, di mana daging hewan kurban dibagikan kepada masyarakat, khususnya fakir miskin, dan juga mereka yang membutuhkan. Momentum ini mengajarkan pentingnya kepedulian, kebersamaan, dan juga semangat berbagi kepada sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Ya, pendengar, tradisi kurban juga memiliki makna sosial yang kuat, di mana daging kurban ini dibagikan kepada masyarakat, khususnya fakir miskin dan mereka yang membutuhkan. Momentum ini mengajarkan pentingnya kepedulian, kebersamaan, dan juga semangat berbagi kepada sesama. Dan selain itu, pendengar, Idul Adha juga berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Pada waktu yang sama, jutaan umat Islam dari berbagai negara berkumpul untuk menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Salah satu proses pentingnya adalah wukuf di Padang Arafah yang menjadi puncak dari ibadah haji. Dan dalam perkembangannya, Idul Adha ini tidak hanya dipahami sebagai ritual keagamaan semata, namun perayaan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap manusia perlu memiliki keikhlasan dalam menjalankan perintah agama, rela berkorban demi kebaikan, serta menjaga hubungan sosial di tengah masyarakat. Dan semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta Nabi Ismail alaihissalam ini terus relevan hingga saat ini. Nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling membantu, mendahulukan kepentingan bersama, dan juga memperkuat solidaritas sosial di tengah berbagai tantangan kehidupan modern.

Trivia Piala Dunia Pro 1 RRI Sumedap.

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia masih dipegang oleh Hakan Şükür. Momen ini terjadi pada Piala Dunia 2002 saat Turki menghadapi Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Şükür berhasil mencetak gol ke gawang lawan. Gol tersebut langsung mengejutkan semua pihak karena terjadi begitu cepat sejak peluit awal dibunyikan. Hingga saat ini, belum ada pemain yang mampu memecahkan rekor tersebut. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa dalam sepak bola, peluang bisa tercipta bahkan dalam hitungan detik.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: sumenep siang ini. Sanksi, suara anti narkoba dan judi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Terima kasih pendengar, Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep di Sanksi ya untuk edisi hari ini. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana tetap taat hukum di tengah Lebaran Idul Adha. Iya pendengar, momentum Idul Adha atau libur Idul Adha ini sering dimanfaatkan masyarakat untuk mudik atau mungkin berwisata dan berkumpul bersama keluarga. Namun di tengah suasana bahagia tersebut, kepatuhan terhadap hukum tetap harus menjadi perhatian bersama. Nah, meningkatnya aktivitas masyarakat saat liburan itu biasanya diikuti dengan kepadatan lalu lintas, aktivitas perdagangan hewan kurban, hingga keramaian di tempat wisata. Dan kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum apabila tidak disertai kesadaran dan juga kedisiplinan masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat. 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mendengar bersama saya Ratna di Sampang Siang hari ini. Di hari yang sangat istimewa, istimewa spesial. Karena memang hari ini merupakan hari raya Idul Adha ya, di mana kita semua umat muslim sedunia merayakan hari raya Idul Adha pendengar ya. Dan ya yang namanya tugas meskipun semuanya pada libur, pada cuti ya. Nah sekali di udara tetap di udara pendengar. Dan mungkin bagi Anda juga yang mempunyai pekerjaan pelayan umum seperti halnya kita, tetap masuk ya meskipun semuanya pada libur, pada cuti. Tetap semangat semuanya pendengar. Yang di rumah mungkin, yang saat ini mungkin di tempat kerja, kita akan temani Anda dengan berbagai informasi dan juga teman-teman cantik untuk Anda pendengar. Hari ini di hari Rabu pendengar ya, Rabu 27 Mei 2026. Oke, untuk kawasan Kota Sampang hari ini sudah mulai mendung pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang akan, namanya juga lebaran ya, nah pada sepi. Untuk informasi lalu lintas di kawasan Kota Sampang dan sekitarnya di siang hari ini masih sepi lengang pendengar ya. Kalau kemarin-kemarin biasanya jam-jam segini mah udah rame ya. Nah untuk hari ini, siang ini, karena memang mau lebaran, kayaknya lah masih untuk jam segini biasanya masih acara-acara keluarga pendengar di rumah. Entah saudara atau mungkin family terdekat atau mungkin teman ya. Karena memang kalau lebaran Idul Adha tidak ada. Ada sih maksudnya tradisi mudik tapi tidak seheboh, tidak segede Idul Fitri pendengar ya. Mungkin hanya beberapa yang mungkin antar kota lah. Atau mungkin bagi apalagi PNS ya tidak bisa mudik kayak kemarin-kemarin ya. Kalau kemarin Idul Fitri semuanya dari provinsi antar provinsi bahkan luar negeri bisa mudik ke kampung halaman masing-masing pendengar ya. Tapi untuk momen lebaran Idul Adha mungkin hanya sebagian saja, hanya lintas antar kota yang bisa mudik ya. Atau mungkin yang kemarin tidak sempat mudik hari Idul Fitri sekarang mudiknya. Nah, apapun dimanapun itu sekali lagi selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati Idul Adha pendengar, selamat menikmati apa ya, kalau sekarang kalau Idul Adha identik dengan acara bakar-bakar yang jangan sampai bakar rumah atau bakar hati pendengar. Bakar-bakar karena kita tahu identik dengan hewan kurban ya, yang menyembelih sapi atau kambing ataupun itu atau unta barangkali pendengar ya. Adakah di Indonesia yang menyembelih unta? Waduh. Kayaknya langka ya kalau di Indonesia misalnya menyembelih unta, kayaknya nggak ada ya. Oke, semuanya tetap semangat, aduh bagi dong kurbannya, aduh seandainya nih. Ya mudah-mudahan lah ya ada rezeki pendengar. Tapi yang namanya rezeki nggak akan kemana pendengar ya. Yang lagi berencana akan apa ya menyembelih, nah mudah-mudahan semuanya momen Anda nih berjalan lancar sesuai harapan ya, mudah-mudahan berkah barokah. Karena kalau berkah pendengar, kadang kalau kita pikir secara akal mungkin cukup enggak ya, tapi kalau berkah insya Allah semuanya kebagian pendengar ya. Oke, semuanya tetap semangat, tetap berhati-hati ya. Jangan lupa yang saat ini mungkin hendak berwisata misalnya, nah karena lebaran ya, yang hendak akan berwisata keluar kota atau wisata dimanapun ya, karena besok mungkin masih ada hari libur atau cuti bersama untuk besok ya. Jadi 2 hari libur atau cuti, selamat menikmati liburan Anda deh ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Selamat berkumpul kembali. Oke, yang pasti kita akan temani Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap di 100,8 MHz per 1 ke informasi dan inspirasi. Dan jangan lupa nih, Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RI Digital ya. Dimanapun, kapanpun, dan apapun itu bisa Anda ikuti saran kami melalui aplikasi RI Digital. Tinggal download ya melalui Play Store, dan juga Anda bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, nggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Baik pendengar, langsung di Sampang siang hari ini, di hari Rabu ini, di hari Lebaran ya, di momen Lebaran. Semuanya selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung. Di sanksi kali ini pendengar, sebagai langkah nyata dalam membentengi generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan, warga Kelurahan Lepenang, Kecamatan Sampang ini menyepakati pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan pemberlakuan jam malam. Langkah ini lahir dari forum Urung Rembuk Warga bersama jajaran Forkopimcap dan Muspika setempat pada Senin kemarin di Aula Pondok Al-Hasimi Kelurahan Lepenang, Kecamatan Sampang. Camat Sampang Aminullah yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya peran keluarga. Karena menurutnya fondasi utama dari perbaikan moral anak sepenuhnya berada di tangan orang tua. Tentunya ini wajib, orang tua wajib memberikan keteladanan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan mengarahkan anak untuk senantiasa menghormati guru serta selalu menyambung restu dan doa guru agar anak mendapatkan keberkahan ilmu. Dan pembenahan dalam keluarga juga, ini camat juga menyoroti pentingnya faktor keamanan lingkungan secara fisik. Dan tentunya ini juga disarankan agar lingkungan pemukiman warga segera dilengkapi dengan pemasangan kamera pengawas atau CCTV serta penguatan sistem penerangan jalan terutama di titik-titik yang dinilai rawan. Senada dengan camat, Kapolsek Sampang juga Ibtu Indarta mengingatkan orang tua mengenai beratnya tantangan mendidik remaja di era digital saat ini ya. Pengaruh teknologi digital dapat berpengaruh pada kenakalan remaja. Polsek juga memberikan atensi serius terhadap tingginya perkara asusila di Kabupaten Sampang serta berbagai potensi kerawanan sosial seperti mabuk, ya, perjudian, narkoba, hingga balap liar yang kerap memanfaatkan area publik seperti Taman Wijaya di Kelurahan Lepenang ini juga menjadi ajang, ya, kadang-kadang ajang balap liar juga. Tentunya sebagai bentuk komitmennya, Polsek Sampang juga menyatakan akan mengintensifkan kegiatan patroli berkala di kawasan Taman Wiyata dan sekitarnya. Guna mengimplementasikan hasil rembuk tersebut, warga Dalpena juga bersama aparat terkait secara mufakat menelurkan 3 solusi nyata yang akan segera diterapkan di lingkungan masyarakat. Pembalakan jam malam dan pada remaja dengan teguran, ronda bersama dan di pos kamling serta sinergi 3 pilar dari perangkat desa, patroli, kepolisian dan partisipasi aktif seluruh elemen yang tentunya elemen masyarakat demi mewujudkan sistem pengawasan yang efektif, konsisten dan berkelanjutan.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Mantap ya, pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Tentu saja,
1: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga, saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jacob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
5: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
6: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
5: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
7: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga.
3: Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
5: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Fang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Octavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federet kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Di balik bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Aku baru menyadari ketika kamu pergi, serasa mati separuh jiwa ini. Tapi yang pasti, kamu akan selalu yang selamat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pada momentum Hari Raya Idul Adha ini, Lapas Kelas 2 Pamekasan menyembelih 12 hewan kurban. Informasinya akan langsung disampaikan oleh Purnama Iswantoro, silakan.
1: Baik, benar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Pamekasan menyembelih sebanyak 12 ekor kambing pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Penyembelihan dilakukan usai pelaksanaan sholat id di Kompleks Lapas. Kepala Lapas Kelas 2 Pamekasan Sugeng Hardono memastikan proses penyembelihan sesuai syariat Islam. Menurutnya, penyembelihan hewan kurban ini sebagai bentuk syukur dan pengingat akan pentingnya keikhlasan. Sementara itu, pendengar, terkait pengelolaan daging kurban, pihak Lapas telah menyiapkan skema pendistribusian yang terstruktur agar keberkahannya dapat dirasakan secara luas. Daging kurban disalurkan kepada dua kelompok sasaran utama. Yang pertama, diperuntukkan bagi warga binaan pemasyarakatan. Daging kurban diserahkan ke dapur umum lapas untuk diolah secara bersama-sama menjadi hidangan matang yang higienis dan bergizi. Kemudian sasaran kedua yaitu kepada warga di sekitar lingkungan lapas, di mana sebagian dari daging kurban mentah yang telah dikemas dengan baik disalurkan langsung kepada masyarakat yang bermukim di sekitar area lapas. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2 Pamekasan berharap momentum Idul Adha dapat mempererat tali silaturahmi antar petugas, narapidana, tahanan dan masyarakat luas, serta meningkatkan nilai-nilai ketakwaan di lingkungan pemasyarakatan. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, laporan selanjutnya terkait Idul Adha, kita bergeser ke Sampang bersama Alvin Wairi, kembali mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden RI. Alvin, laporan Anda.
1: Ya, jadi di momen Hari Raya Idul Adha pada hari ini, Kabupaten Sampang kembali mendapat bantuan Presiden atau Banpres berupa satu ekor sapi kurban dengan bobot sekitar 1 ton. Jadi sapi pilihan tersebut dipastikan dalam kondisi prima, sehat, dan telah melewati serangkaian uji kesehatan ketat untuk memastikan bebas dari segala penyakit kuku dan mulut, serta dari penyakit kulit berbenjol atau LSD. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Arsaman Hakim mengatakan, jika pihaknya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian khusus yang diberikan kepada masyarakat Sampang di momen penuh berkah ini. Dan sekedar diketahui, Banpres tersebut merupakan bantuan tahun kedua setelah tahun 2025 lalu, Kabupaten Sampang juga mendapatkan bantuan serupa.
2: Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai 1 ton atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini, alhamdulillah juga Sampang sudah mendapatkan calon hewan kurban bakas itu yang kami dapatkan dari Ketapang.
1: Untuk memastikan amanah ini tersampaikan dengan baik, proses penyembelian dan pendistribusian daging sapi Banpres tersebut akan dikelola secara ketat dan transparan. Dan rencananya memang pada hari ini, daging kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat yang benar membutuhkan. Dari Sampang, Alvin Wairi melaporkan.

0: Bergeser ke informasi selanjutnya, dari Pemkab Sumenep melalui Dinsos P3A yang menyalurkan daging hewan kurban. Informasinya akan langsung disampaikan oleh Familia, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Gita Ayu dan juga Gatekeeper Waisul Karni. Ya, pendengar, pada siang hari ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A, ini melakukan penyaluran hewan kurban kepada masyarakat yang tidak mampu di sekitar kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Penyaluran ini dilakukan di rumah potong yang berada di Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. Dan tadi sebelum penyaluran dilakukan, ini Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongso Yudo membuka langsung pembukaan penyaluran hewan kurban yang memang merupakan agenda rutin pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A saat perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan untuk jumlahnya sendiri, ini jumlah hewan kurban yang telah terkumpul oleh pemerintah Kabupaten Sumenep tahun ini sekitar kurang lebih ada 25 lebih ekor kambing dan sekitar 5 ekor sapi. Dan untuk penyembelihannya sendiri, ini dilakukan di rumah potong yang nantinya langsung disalurkan oleh warga sekitar serta warga-warga kurang mampu yang telah sebelumnya ini diberikan kupon oleh pemerintah Kabupaten Sumenep sendiri. Dan tidak hanya di rumah potong, situasi penyembelihan hewan kurban juga terlihat di sepanjang kecamatan kota Kabupaten Sumenep, yakni di masing-masing masjid dan serta beberapa rumah ya, warga sekitar. Karena memang tradisi atau memang suatu kewajiban saat perayaan Hari Idul Adha ini masyarakat warga ini melakukan penyembelihan hewan kurban. Seperti yang terlihat di Masjid Baitul Arham, Desa Pabian, ini baru selesai melakukan penyembelihan hewan kurban dan saat ini sudah proses pembagian hewan kurban kepada warga sekitar. Dan meskipun cuaca di Kabupaten Sumenep, khususnya di Kecamatan Kota pada siang hari ini sedikit mendung karena tadi sejak pagi ini dilanda hujan yang intensitasnya cukup tinggi, meskipun begitu, ini tidak menyurutkan semangat dari masyarakat di Kabupaten Sumenep untuk merayakan Hari Raya Idul Adha dengan menghadiri atau menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban di sekitar mereka. Dari Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Gita Ayu dan Gatekeeper Waisul Karni.
2: Sumenep siang ini.

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep. Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Informasi terakhir, laporan dari reporter kami kali ini, Tagoh Anufantrian. Jumlah toko di Sumenep tidak beroperasi di Hari Raya Idul Adha. Tagoh, laporan Anda?
1: Ya, benar. Dari kawasan kota Sumenep dapat saya laporkan sejumlah toko pada momentum Lebaran Idul Adha saat ini. Saat ini sedang tutup. Dan sejumlah toko Madura juga ini nampak juga tidak beroperasi pada hari ini, dari pagi tadi hingga siang ini. Dan hal tersebut juga karena Lebaran Idul Adha ini merupakan momen yang sangat ditunggu oleh masyarakat, terutama bagi para perantau, untuk bersilaturahmi, karena momen ini sangat memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat yang sedang merantau di luar daerah. Tradisi Toron yang juga memberikan dampak bagi aktivitas perekonomian masyarakat, terutama banyaknya toko yang tidak beroperasi pada hari ini. Selain toko, sejumlah warung kopi juga di sekitar kota Sumenep ini juga tutup dan kemungkinan akan kembali beroperasi pada sore nanti. Dan hal tersebut karena para pemilik warkop juga memberikan libur bagi karyawannya untuk menikmati momen Idul Adha bersama dengan keluarga. Dan dari pantauan kami, sejumlah retail modern ini saat ini juga sudah mulai beroperasi, sehingga menjadi jujukan tarif bagi para warga yang ingin sekedar berbelanja kebutuhan dan juga atau sekedar bersantai dengan membeli kopi kemasan di area kawasan kota. Dan saat ini juga terpantau aktivitas warga ini mulai melakukan mengolah daging kurban untuk di rumah bersama dengan keluarga dan rekannya, untuk menikmati momen Lebaran Idul Adha kali ini. Dan masyarakat juga nampak membeli kebutuhan untuk Lebaran Idul Adha seperti tusuk sate dan arang ini di sejumlah pasar tradisional yang tetap beroperasi pada hari ini. Dari kawasan kota Sumenep, Tagoh Anufantrian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga. Edisi Rabu 27 Mei 2026, saya Ani Purnama. Mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung Minggu 24 Mei 2026 pukul 23.00 waktu Amerika Serikat atau Senin pagi 25 Mei 2026 waktu Indonesia Barat. Pertandingan antar Inter Miami FC CF melawan Philadelphia Union ini berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kondisi Messi menjadi perhatian besar karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut. Pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan. Hal ini bisa saja terjadi mengingat bermain dalam kondisi hujan deras dengan jadwal yang padat. Ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis resmi terkait kondisi sang kapten Argentina. Manajemen Madura United langsung mengguyur bonus besar kepada anak asuh Rahmat Basuki usai dipastikan bertahan di Super League 2025-2026. Satu tiket di Super League musim depan berhasil dikunci Madura United pada laga pekan terakhir. Tampil di Gelora Bangkalan pada Sabtu 23 Mei 2026, Madura United berhasil menggulung PSM Makassar 2-0 lewat Brace Junior Brando. Kemenangan di pekan terakhir membuat Madura United menutup musim 2025-2026 dengan catatan 35 poin. Torehan ini dipastikan tidak akan bisa dikejar oleh Persis Solo yang berada di zona merah. Usai laga, Presiden Klub Madura United Asanul Kosasi siap mengguyur bonus besar kepada anak asuh Rahmat Basuki. Tidak hanya itu, Asanul Kosasi mengaku bahwa bonus tidak hanya datang dari manajemen semata. Para pengusaha lokal juga ramai-ramai memberikan bonus kepada Junior, Brandau, dan kawan-kawan. Meski demikian, Asanul Kosasi enggan menyebut nominal bonus yang akan diberikan kepada para pemainnya. Ia bersyukur penuh kebanggaan usai Madura United berhasil lolos dari lubang jarum. Timnya berhasil melewati laga krusial yang panas layaknya final. Pasangan Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya kembali ke panggung internasional. Rehan Gloria sempat absen panjang karena Rehan mengalami cedera lutut kiri di Macau Open Agustus 2025 lalu. Rehan Gloria mengaku tidak sabar untuk melakoni pertandingan di Singapore Open 2026 kali ini. Tujuannya jelas mengembalikan apa yang sempat hilang. Dengan dukungan penuh yang didapatkan keduanya, tambah Gloria, mereka juga ingin membuktikan dengan kasih yang terbaik. Rehan bercerita bahwa dukungan orang-orang terdekat menjadi sumber kekuatannya sembuh dari cedera parah. Bersama Rehan Gloria, tim bulu tangkis Indonesia lainnya juga sudah berada di Singapura. Mereka juga telah menyelesaikan sesi jajal lapangan Singapore Indoor Stadium siang tadi. Singapore Open 2025-2026 digelar pada 26 sampai 31 Mei. Ajang BWF Super 750 ini menawarkan total hadiah sebesar $1 juta Amerika Serikat. Pengurus Kabupaten Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Pamekasan terus mengasah mental dan juga kemampuan para atletnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur.
Persiapan matang ini menjadi kunci utama agar kontingen Pamekasan mampu bersaing dengan kompetitor dari daerah lain di tingkat provinsi. Pelatih Pasi Pamekasan Muhammad Reksi Riawan menjelaskan bahwa fokus tim pelatih saat ini adalah meningkatkan performa atlet secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, teknik, hingga mental bertanding. Upaya tersebut diimplementasikan melalui program latihan intensif dan evaluasi berkala. Menurut Reksi, evaluasi rutin sangat penting untuk memantau perkembangan performa atlet di setiap nomor pertandingan. Melalui data evaluasi tersebut, tim pelatih dapat memetakan potensi dan peluang raihan medali yang nantinya bisa dibawa pulang ke Pamekasan. Selain porsi latihan fisik, tim pelatih juga fokus meningkatkan jam terbang para atlet. Pengalaman bertanding dinilai memiliki pengaruh yang besar terhadap kesiapan mental atlet saat menghadapi tekanan di arena perlombaan yang sesungguhnya. Melalui program pembinaan terstruktur ini, jajaran pelatih berharap daya saing atlet Pamekasan semakin meningkat pesat. Persiapan yang matang dan evaluasi yang konsisten diharapkan mampu memberikan kontribusi prestasi dan hasil positif bagi Kabupaten Pamekasan pada ajang olahraga terbesar di Jawa Timur tersebut. Prestasi gemilang yang ditorehkan para atlet pencak silat asal Kabupaten Pamekasan dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Jawa Timur 2026 mulai memberikan harapan besar. Kontingen dari Kota Gerbang Salam tersebut sukses membawa pulang 3 medali dari ajang yang digelar di Gelora Pancasila Surabaya pada 17 hingga 21 Mei lalu. Pencapaian ini menjadi modal penting bagi Pamekasan untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur yang akan dihelat tahun depan. Terlebih, peta persaingan kedua ajang tersebut dinilai sama karena diikuti oleh perwakilan atlet dari 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Dalam kejuaraan tersebut, Pamekasan sukses mengamankan 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Emas pertama diraih oleh pasangan ganda putri Imro'atul Rofidah dan Imro'atul Wafiah. Sementara emas kedua dipersembahkan oleh kategori regu putri yang diperkuat oleh Sri Mulyani, Mariatul Hasanah, dan Ula Izzati Ramadan. Selain itu, pesilat Muhammad Agung juga berhasil menyumbang medali perunggu dari nomor tunggal putra. Manajer tim silat Pamekasan Abdul Muid mengapresiasi capaian anak asuhnya, khususnya pada kategori seni yang tampil dominan. Hasil ini akan menjadi tolak ukur penting sebelum mereka diturunkan pada Porprov mendatang. Dan meskipun sukses di kategori seni, evaluasi total tetap akan dilakukan pada kategori tanding. Pada Kejur Prof 2026 ini, Pamekasan menurunkan total 11 atlet dengan rincian 5 atlet di kategori tanding dan 6 atlet di kategori seni. Namun, hingga kompetisi berakhir, para pesilat di nomor tanding belum membawa pulang medali. Abdul Muid menegaskan bahwa kegagalan di sektor tanding akan menjadi bahan pembenahan serius agar para atlet bisa tampil lebih kompetitif di ajang yang lebih tinggi. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi

0: klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi, semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pregar. Selanjutnya tepat pukul 14 lewat 45 menit. Saatnya dikumandangkan adzan Asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Asar.
1: Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

Pada dasarnya ibadah itu ada dimensi bersifat ada dua macam ibadah, ada ibadah itu bersifat mahdhah. Mahdhah itu adalah murni, purely. Jadi murni membentuk hubungan kita kepada Allah, kepada syariat Islam, kepada ajaran-ajaran Islam yang jelas dituntun oleh syariat Al-Quran dan hadis dan tidak bisa diotak-atik dan dirubah. Itu namanya mahdhah, murni. Ada ibadah ghairu mahdhah kedua, ibadah yang tidak murni. Artinya di sana ada bentuk-bentuk ibadah yang bersifat sosial, kepedulian dan lain sebagainya, sehingga itu tidak dikatakan sebagai ibadah murni dan juga tidak ada jelas tuntunannya dari syariat secara detail, namun dapat mendapat legitimasi atau pengakuan dari syariat secara umum, seperti nilai-nilai baik di dalam hubungan, akhlakul karimah setiap harinya, kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan. Ini walaupun tidak secara detail disikapi secara spesifik oleh syariat, namun secara umum, secara universal, itu sangat ditekankan oleh syariat, mengingat Islam itu adalah agama yang sehat, agama yang peduli terhadap sosial, agama yang sangat peduli terhadap lingkungan. Sehingga dua bentuk ibadah ini juga harus terintegrasi, sama-sama dilakukan. Ini dari satu dimensi. Dimensi kedua, dari segi ibadah itu dari segi dampak atau manfaat. Ada ibadah qasirah di mana dampaknya dan manfaatnya hanya dirasakan oleh si pelaku itu sendiri saja. Itu qasirah namanya, seperti ya ibadah-ibadah salat, puasa. Namun ada ibadah yang bersifat muta'adiyah, artinya kebaikan dan manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku itu sendiri saja, tapi akan berdampak pada lingkungan dan umum dan masyarakat. Ini ibadah muta'adiyah. Ini dari segi dampaknya, dari segi jenisnya ada dua. Ada ibadah murni, ada ibadah tidak murni. Ibadah murni yang jelas tuntunannya dan tidak bisa diutak-atik. Seperti contoh sholat yang lima waktu, tidak bisa kita sholat duhur dengan lima rakaat atau maghrib dengan dua rakaat. Jadi itu tidak bisa dirubah, itu ada, karena ada tuntunan langsung dari Rasulullah, dari Al-Quran. Ada yang tidak ada tuntunan langsung, ya ghairu mahdhah, artinya tidak murni seperti yang saya jelaskan tadi. Dan di sanalah kita, di ranah inilah mungkin kita akan banyak menemukan ruasan-ruasan ibadah yang tidak hanya bersifat murni, berhubungan kepada Allah. Kemudian ada dari segi dampak, yaitu ibadah qasirah di mana manfaatnya dirasakan kita sendiri. Ada ibadah muta'adiyah di mana dampaknya bisa dirasakan oleh orang lain.

الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. Haji adalah pada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Barang siapa yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan berbuat keji serta jangan bertengkar. Perbuatan baik apapun yang kamu lakukan, niscaya Allah mengetahuinya. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Ya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
5: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
4: Oh, iya.
6: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
4: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
6: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
4: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
6: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
4: wasiat.
6: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
4: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Thank you for doing this for me.
1: Thank you for inspiring me.
2: Bencana alam kembali menghantam Kalimantan.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Dia menangani bencana alam terus mengulang.
2: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.

0: Hai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: That's it.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
5: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu, ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Mitos atau fakta? Mitosnya, hari Lebaran adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Faktanya, memang dianjurkan untuk berdoa saat Lebaran, tetapi ada banyak waktu lain yang juga mustajab, seperti sepertiga malam terakhir, saat hujan turun, atau antara azan dan iqamah.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Mitos atau fakta?
4: Lebaran harus dengan baju baru. Faktanya, tidak ada kewajiban memakai baju baru saat lebaran. Yang disunahkan adalah memakai pakaian terbaik dan bersih. Bukan harus baru. Tradisi ini lebih kepada budaya dan kebiasaan masyarakat.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Mitosnya, makan ketupat di hari lebaran itu wajib. Faktanya, ketupat adalah tradisi kuliner khas di Indonesia saat lebaran. Tetapi, bukan keharusan. Di daerah lain, makanan khas lebaran bisa berbeda. Seperti opor ayam, rendang, atau

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Mitos atau fakta? Mitosnya, tidak berkunjung ke rumah keluarga bisa membawa sial. Faktanya, silaturahmi memang dianjurkan dalam Islam karena mempererat hubungan. Tetapi, tidak berkunjung bukan berarti akan membawa sial. Teknologi seperti telepon dan video call juga bisa menjadi alternatif silaturahmi.

0: untukmu.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
3: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
8: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
7: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
9: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Ini taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: di Indonesia selama berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrat Aqabah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita akan bisa di mana saja.
2: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Israel.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
2: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak, dan sebagainya di situ semuanya.
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
1: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrat Aqabah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
5: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqabah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di Sektor 4 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari hotel 221 di sektor 2. Namun dia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
6: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi, perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Akobah?
7: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang
5: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina, di menuju ke Akobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Akobah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhsyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhsyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
8: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
9: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan Panitia Hewan Kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar, menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
8: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat itu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
9: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
10: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
9: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun lebih demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Indonesia. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
11: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Davendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perobohan sapi.
12: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MBG, cek kesehatan,
13: gratis, koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
11: Indonesia. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
11: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kota Mini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh kita
2: Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga dia kembali. Semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangdam Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gary Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
22: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding...
23: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung.
24: Mall ini ramai sih.
22: Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Mungkin banyak yang main kemarin.
22: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
24: Tenan
22: apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
22: Makanan.
24: Ya, soal makan.
23: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
25: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh, kurang
25: jadi
22: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan? Menarik nggak menurut Mas?
25: Jujur, ini menarik sih.
23: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
24: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
22: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
24: Ibu saya.
1: Kenapa?
24: Saya kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya Mas, kalau di ya karena usia, ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
23: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
3: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Perjantara dan Tomohaki.
4: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
3: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
4: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
3: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
4: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
3: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
4: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Tim Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sumenep sore ini.

Salah satu pertandingan paling mencolok terjadi pada Piala Dunia 1982. Saat itu, Hungaria mengalahkan El Salvador dengan skor 10-1. Kemenangan ini menjadi rekor skor terbesar dalam satu pertandingan Piala Dunia hingga sekarang. Pertandingan tersebut menunjukkan dominasi Hungaria sejak awal hingga akhir laga. Perbedaan kualitas tim menjadi faktor utama terjadinya skor besar tersebut. Rekor ini masih belum terpecahkan dan menjadi bagian dari sejarah unik Piala Dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Balik Bola, ngobrol seru seputar Piala Dunia. Mulai dari semangat sepak bola, peluang usaha, komunitas, hingga cerita inspiratif di balik lapangan hijau. Dikemas ringan, hangat, dan penuh motivasi bersama narasumber yang dekat dengan dunia sepak bola. Dengarkan Di Balik Bola setiap minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sumedang.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, okay.
1: Sampai meresap ke dalam hati.
0: Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas. Langsung
0: gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat.
1: Mantap.
0: Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: di mute, Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Enggak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang enggak ada suaranya.
0: Nah, lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngelihat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong, Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Ada kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan formasi pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya.
1: Nah. Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah. Ya. Jadi ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya, lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut dan, Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, lewat lagu dua lagu itu.
1: Iya gitu. Iya.
2: Nah maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu
1: faktor
0: ya?
1: Teknis.
0: Faktor teknis sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnama Sari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benijo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
1: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Ya
0: pertanyaannya. Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Pak Erwin Senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini, lagu yang berdakwah ini ya, lagu agama ini, apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
4: Tantangannya. Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik. Gitu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: sehat,
4: dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas. Semoga Mas Yudi, Mbak Ita, semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
0: lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini ya, saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih. Ya,
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis.
0: Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Tapi pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
1: Selawatnya. Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak Hanafi, kita menuju ke Toli-Toli, ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert?
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert? Udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung, atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
6: Yangan. Kalau saya kan agrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Idul Adha ya.
0: Siap.
6: Ya, sama-sama. Ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Saya mau tanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
0: Ini kita lagi sama senada, Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Ya maksudnya ya, bertanya
0: tentang oke. Iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
6: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga katanya di. Kang Teddy mangga.
7: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia daripada itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya iya selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, terus saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
7: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
7: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghat salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
7: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
7: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya untuk bahasa Cinanya, bahasa China. Ya,
2: Mandarin.
1: Bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru ya, itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Okay. Tantangannya karena
7: ada lagi nih.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh, Bang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
7: ya.
0: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang.
7: Bareng,
1: diganti dengan yang lain siap. Betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya yang ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Baita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Ternyata lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, jadi kasih Agim ya. Wah, tangan kau kayak gitu. Tak terima, kau tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim ya. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Yeah. Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
1: Yeah.
2: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat.
0: Siap.
2: Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk okay. Iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
0: Oh, Blackboard.
1: Sama dong.
2: Iya, double platinum.
7: Iwan dong.
0: Oke.
1: Okay. Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya?
2: Ya, pada umumnya. Nah, Kang Teddy.
1: Mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
7: tidak, betul. Iya susah. Itu dia bisa banget sih
1: itu.
7: Lagu kayak begitu buat orang lain mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Ya.
0: Baik kalau begitu.
1: Mantap.
0: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: asem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo? Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan Senada.
3: Rindu, ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Dan Alaidin. Aidin, mohon maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ita.
0: Siap, oke.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy, ya.
1: Kang
3: Teddy, ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya,
3: Akang.
1: Sama-sama Akang. Ya,
0: siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya?
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi bener Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata Masya Allah,
1: Tabarakallah ya.
3: Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menikmati apa menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawit bayi itu
1: saya. Betul.
3: Kang Teddy dan Kang Erwin pertanyaannya

0: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di
1: Oh,
0: Banda
1: Icut ya.
0: Aceh yang menyapa Teteh ini di Balas Karang ya Icut ya, selamat
2: Siap.
0: malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi,
2: Oke,
0: baik
2: terima
0: siap.
2: kasih.
1: Siap Teteh, hatur nuhun.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
2: Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado ada Ibu
2: Ada Ibu
1: Fatmawati. Selamat
2: Fatmawati, selamat
1: malam Ibu
2: malam.
1: Fatmawati.
2: Apa kabar, Jo?
3: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Kita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Mas Yudi, aman?
2: Aman
1: Aman
2: dong.
1: Aman dong.
2: Aman dan.
3: Aman dong.
1: Penjaganya
3: aduh,
1: banyak.
3: Mbak Isa,
1: ya.
3: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
2: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati kita ajak Bu Fatmawati.
2: Silakan.
3: Iya.
2: Bu Fat.
3: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
2: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang tamu malam ini.
3: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
2: Betul.
3: Iya, Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai apa baca ingat aduh
1: iya.
3: Gimana ya kalau
1: sampai meresap
3: kalau,
1: ke dalam
3: apa,
1: hati
3: kalau
1: Bu
3: saya sama
1: aduh.
3: Keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul, betul.
4: Masya Allah.
3: Mudah-mudahan.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
2: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik.
3: Ya.
1: Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita, salam-salam dong.
2: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benny Jo di Manado. Ada Bang Reman. Ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
2: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
2: Oke.
3: Mas Yudi, makasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada
2: Ayu.
1: Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Ya, yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
4: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
2: Oke.
5: Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang Teddy sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Berita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan, iya.
5: Iya ya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru mantar nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
2: siap nanti belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
2: banyak siap.
5: Ya. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya
1: menyentuh
5: kita,
1: hati.
5: Minat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali.
2: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin Balas salam dari Bu Hono.
2: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin soalnya.
5: Itu juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria Indonesia.

0: Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
2: Selamat malam dengan Bang senada. Leman.
3: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi. Saya lupa ini malam Mas Yudi.
1: Oke, silakan langsung dengan senada.
2: Iya, Bang Leman.
3: Iya, senada dengan Bang Kang siapa?
2: Kang Teddy, Kang Teddy dan Mas Erwin.
1: Mas Erwin.
3: Ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
1: Siap.
3: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya salam-salam Mas Yudi. Ya,
1: silakan.
2: Bang Leman.
3: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bendoso, untuk DPD Solok, dan semuanya. Menyetapa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
1: Siap.
3: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Terima kasih, Bang Leman.
3: Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam, Ibu Tiara.
4: Selamat malam, Bang Yudi, bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Gunar Aizim, Alpaizim,
2: Mabai. Sama-sama, maaf.
1: Silahkan, Bu Tiara, dengan senada.
4: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
4: Bang senada. Nah, pertanyaan saya, terus, apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
1: Oke.
4: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
1: Siap.
4: Makasih. Okay.
1: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
4: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, minal aidin wal faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
1: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
4: Oke, makasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
5: Oh, kita udah beberapa label.
2: Udah berapa kali ya, Kang?
5: Banyak ya, banyak. Label.
2: Di antaranya Black Ball.
5: Jadi kita memang nggak satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
2: Yeah, okay. Win-win solution.
5: Win-win solution.
1: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat senada?
5: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
1: okay.
5: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk apa namanya menyelesaikan kewajibannya.
1: Okay.
5: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
1: Oh, oke. Okay.
5: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik senada untuk dijadikan apa namanya dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
2: Apa tuh?
5: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
2: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
5: Saya lupa itu.
2: Nah,
5: itu
2: aku namanya juga lupa. Iya,
1: di Malaysia.
2: Di Malaysia.
1: Oke.
2: Siap. Luar biasa.
5: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011, 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
1: Waduh.
5: Asal 2000 dan itu lumayan sih bayar alat.
1: Aman lah ya pokoknya aman kalau masalah ya. Royalti ya.
2: Aman lah ya.
1: Nah, kita ke oke. Okay.
5: Lagi nunggu lagi nih.
1: Lagi nunggu lagi ya.
5: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selau kita yang bahasa apa tadi itu kan viral ya.
2: Iya, viral nah, banget.
5: Itu ternyata ada itu juga tuh ada reaksinya itu saya lagi usahakan.
2: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari yang
5: di rumah. Boleh, sama Saktin Baita.
2: Iya. Siap, Kang.
1: Kita ke penelpon berikut ini kok dari tidak ada namanya ya.
2: Jakarta.
1: Dari Jakarta. Ayo selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan senada ya, senang Pak.
2: Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
6: Wow, senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga. Tim di RRI.
1: Terima kasih.
6: Saya dari Bintaro nih, fans.
1: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
6: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi, yang luar biasa. Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
2: Betul sekali.
6: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
2: dan Iqbal satu Teddy. Lagi.
6: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
1: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
6: Yang paling disuka?
2: Iya.
1: Kenapa?
6: Oh, banyak. Jagalah hati. Ada.
1: Oke.
6: Okay. Terus. Demi matahari.
2: Wih, mantap.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
6: Kicau suara burungnya
1: pagi Ramadan.
6: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka. Bahkan dikenal di Thailand, di
2: Malaysia,
6: Brunei, Singapura, ya.
1: Oke.
6: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
1: Ya. Oh gitu, mau ke London.
2: Tahu banyak loh.
1: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
2: Langsung nggak?
1: Katanya ngefans.
6: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
1: Sering banget ya?
2: Sering banget.
6: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh, makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
1: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner, berarti tahu makanan favorit mereka dong.
2: Perutnya maju-maju.
6: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu. Semua restoran enak selalu dicoba itu.
1: Mas Iqbal.
6: Hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
2: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
5: Pernah dong.
6: Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
2: Dan kemarin lagu terbarunya
1: iya.
2: Dirilis di Ramadan judulnya Taubat ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
1: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwi Kita Hermawan.
6: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
1: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
6: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
5: Terima kasih Kak Wiki.
6: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya melalui musik.
1: Kak Wiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada nah, ya. Next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
6: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu ikan udah ngatur suara jadi fals nanti.
2: Makasih loh.
1: Sehat-sehat Pak Dwiki.
2: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah semua. Ya.
1: Siap.
5: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Selamat melanjutkan aktivitas.
6: Makasih.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Wah ini Pak Dwiki.
2: Luar biasa.
5: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: boleh silakan.
2: Boleh.
5: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
5: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Tanpa Ismail Marzuki. Itu kalau salah, ulang dari awal. Ulang dari awal.
2: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
5: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Duki.
2: Ketemu dengan Mas Duki.
5: Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung Senada,
2: betul, betul.
5: Pertama kali dia orang. Ya. Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
5: 3 bulan itu kita latihan vokal,
2: ya, karena latihan vokal betul.
5: Mau nggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Yuki niatnya Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
2: ya.
5: Gitu ya.
1: Oke. Okay.
5: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
2: Betul,
5: oh, itu juga sih gitu. Betul. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
2: Iya.
5: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
5: MC, sorry, Mbak siapa tuh yang apa, yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
5: Oti Jamalus.
2: Ya.
5: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
5: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki, gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana menjadi yang benar gitu, bahkan pas dia prama dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa proyek. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu, dia punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
2: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
5: Bukan. Oh, ada itu lah. Nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa topeng tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya.
2: Iya.
5: Bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Pak Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
2: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
5: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
2: Iya betul.
1: Baik. Keren
5: banget.
2: Alhamdulillah ya.
1: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya.
5: Ya.
1: Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik?
2: Ya.
1: Kegiatan lainnya di luar musik.
5: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Oh iya,
5: film,
2: aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan. Yang sangat viral itu.
5: Beliau juga bikin beberapa film.
2: Film pendek,
1: film pendek ya.
2: Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
5: Yang terbaru itu ini enggak apa-apa ya saya sebutin.
2: Ya, Mimpi Kecil Untuk Berkurban ya. Untuk
5: sekali. Mimpi Kecil Untuk Berkurban.
2: Project Idul Adha ya.
5: Itu yang sutradarakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di PV di
2: di apa, bank di, ya, sebuah bank.
5: Ah, ya, sebuah ya, bank. Ya. Lukman, beliau apa, wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal,
2: ya, guru vokal musik.
5: Ya. Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
1: Waduh, siap.
2: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
1: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Kang, oh Mas Erwin.
5: Itu Kang Redi ini.
2: Iya.
5: Ini lagunya apa? Saya atau syairnya? Oh, tadi. Oh,
2: iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
1: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip.
1: Okay,
2: akhirnya
1: siap.
2: Rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
5: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
5: 17-an. Kalau satu album aja ada
1: 10?
5: 7-8, ya tinggal dikali aja.
1: Ah, oke.
5: Okay. Ada sekitar 7-8
1: kali 17 ya?
5: 80-an lah, iya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
5: Belum single ya, single juga kan.
1: Single juga banyak ya.
2: Pastinya banyak ya, lah.
5: Kita nggak kuat. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
2: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
5: Puluhan.
1: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat.
2: Neo Salawat.
1: Dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias, Latani.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita, Mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy, mana ini, Mas Erwin? Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh, kok nyanyi?
2: Madinah, air.

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Louis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini. Padahal saya istilahnya senang lagu-lagu religi ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, ya. Nah, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya, Teman Sejati dari
1: Teman Sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam. Tabi pun assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Wai Kanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka kan tetap merdeka.
4: Juga.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: lagu apa? Lagu senada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sebenarnya tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sebenarnya itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Mas Lukman tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan di bass.
2: Siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di, udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Mio Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin... ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan musim Hajai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyi lagu itu gitu, di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu yang kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
2: Siap. Masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
6: Taunya. Oh, mereka nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian senang dia gitu. Oh iya ini gitu. Gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Ya, tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, ya, hampir itu semua ya.
6: Tantangannya
1: ya,
6: ya, adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan ya, aja. Iya, kan betul.
6: Iya. Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya, ya. Maksudnya begitu.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Jadi kan itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita syuting di sana, kita di Seattle, alhamdulillah itu ya.
1: Weh.
5: Nah, sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, weh, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
2: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min? Teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien, dan mereka yang selalu support dengan laut nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Ada.
0: Ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dengan. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baik-baik juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, senada kids.
0: Senada kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada.

0: Ikonikop.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
2: disampaikan
1: atau disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasidsenada dan @nasid ada dua.
2: Oh, Nasid Senada ya? Dan Senada Nasid.
1: Senada Nasid. Ya. Ah,
2: oke. Okay. Okay, Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
0: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasid. Follow.
2: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
2: Senada ya. Siap. Siap kalau begitu. Mm-hmm. Mas Erwin, Kang Teddy.
1: Terima kasih banyak.
2: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
2: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
2: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan sepanjang 12 terus bergema.
1: Ya.
0: Amin.
3: Amin.
2: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
2: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
2: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
2: Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini.
1: Ya.
2: Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurna Masari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
2: Baik.
1: Serta dari Senada.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini.

Saudara berbagai dimanapun anda berada, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu. Dan kali ini kita kembali bersama Plus 1 Radio Republik Indonesia, Sumeneb.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apangki boleh melambangkan dalam acara budaya Madura lebat genting-genting. Hari Rabu tanggal 15 bulan Mei di Bono Blekor. Dan kala cari sore biasa. Kanku ingin cai cantretan nomanom steja. Ben melar muka pepangkian melambangkan tetia pepangkian se nyampor nagi. Mireng pemirsa yang kata hibak tu hatna lengki kanku ya kabunge telok telpon. Namun sebelum nepon dan kalau tak lupa juga ngatur lagi selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Mireng kata lengki halo selamat malam assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Faruk Karisma.
1: Engki. Engki. Juga sedikit buruk juga mohon maaf lahir dan batin.
0: Engki, sami-sami.
1: Tadi pun apa kabar Bang Warid?
0: Kabar sehat alhamdulillah.
1: Engki. Gending kepada pun apa?
0: Bo, pun gending aja ke betul. Padahal nasi lambat pun.
1: Oh, yang
0: kini. Padahal nasi anyar, bupator. Maksudnya, Evi, kini nyekot ke lampi.
1: Oh, yang
0: kini. Mana biar pun lagi, dan sama lagi. Padahal gending si anyar. Pun jaga ke betul. Kini lanjut, kini kau nak ibang, Mas Faruk.
1: Penerusnya pada Evi, sarang bupator.
0: Kini kan pun mator siang ben malam. Ki itu aki melar muka kaduan ini gak sehat ki.
1: Ki amin. Terus selamat Dek Bang Waris selamat dalam pagi tugas ki. Juga penerus budaya pada Evi pada Bu Fathor.
0: Ki tepat.
1: Ki pada Mama Susana. Juga pada Om Buang, pada Pak Ketua.
0: Ki, setuju aja nampun, Ki, Mas Faruk.
1: Ki, nah, salam cuma per dari kau lah, Faruk dari Sarong Ki. Atau salam salam Ki, Bang Ki.
0: Sama-sama.
1: Ireng, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibingeng nampun Faruk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang juk korse ki.
2: Ki alhamdulillah pari.
0: Alhamdulillah. Pari sehat.
2: Dengan aidin wal faizin baris.
0: Sami-sami.
2: Kita lihat sudia kan kita bengki. Mantir muka kami santai sehat.
0: Amin.
2: Di mana bika into alhamdulillah pari. Kurban banyak pari.
0: Sami banyak pada menyan kapi ki.
2: Jadi oleh bagian lemak bagian dari langkir-langkir kat Isya.
0: Oleh lemak bu, aduh. Oleh lemak bagian ini kan bangapura. Buk sempat tidur or kapi. Buki takut minyak dulu tak habis. Oh, kita nak
2: bagian gula tatang ke sitak melo bagian.
0: Nah, cocok ini kan gula. Ki.
2: Haji Hasan cobaan. Cukup Haji Sambut ini kan. Ini kan perkara begini. Nyereng Baris.
0: Nyereng.
2: Salamnya pun kemasiringan kan, Ki.
0: Engki.
2: Indek ke Ali Pratama sarang Pak Haji Yassin. Juga indek Ibu Yuni Hanyan Handayani sebeden di Pemekasin. Serta lupa juga indek Diki Asmara sarang Ananda Arendi. Sarang Riki Anggara yang ada.
0: Engki.
2: Saga tingkilin Pak Nurkumah sarang Cirebon, Roni Sanjaya.
0: Roni Sanjaya.
2: Ibu Pak Korsam, Sarang Selamat, Mama Suwana Kajing Doso, Bapak Haji Burhan, Sarang Bapak Haji Kamarudin.
0: Ki, Kalangkong. Kalangkong, Dewasa. Kalangkong,
2: Pertepon.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantan saya Kalangkong, Dek Juk Gorseh alias Dewa. Ya. Ibingkingnya pun, Gereng. Selamat malam, Assalamualaikum.
3: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wari.
0: Thank you, Mas Roni.
3: Thank you, langsung ke tangkin. Ki salam saya pertama, kata Raki Daga Cak Wari, selamat menjalankan tugas. Sukenan Daga Dewa Surayeng, terima kasih atas singgolannya barusan.
0: Ki.
3: Tidak lupa pula untuk Epi, Irma yang ada di Legung, Jeki Asmara, ke semuanya tanpa terkecuali. Kencingan darah buntai lagi.
0: Engki Galangkong, Mas Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak longkang juga, nah tak lang, napa tak langkong juga ngiring. Sambung doa walaur muka budaya Kak Dinta walaur muka tetap lestari. Ye. Sehingga ni kita bisa terus akin bangkin atau terus berde perkembangan budaya Kak Dinta. Sehingga budaya lebat ting-ting ini tetap berde atau tetap lestari. Tetap mampu ngatur manjana mukudek dan teritan saja. Ibi gengi pun Mas Roni. Ya Tuan Dalengki, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Asang elenteng Evi Engki. Mak aru oman nyatim bian finten bi.
4: Wah, mana bisa tengki.
0: Mare pun gi.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Oleh lima satu pun anona.
0: Napa nah?
4: Kisah ten pun lestari pun ya no.
0: Oh mari, mari pak totok nah.
4: Engki.
0: Cak gun datang ke beri roma, beri rasana juga. Engki.
4: Engki jadi pada anu, pada oleh ki.
0: Oh mi beri cerita oleh. Mi beri cerita oleh tanya ki.
4: Ki. Anu, iya no kapi beri kapi.
0: Oh beri kapi, alhamdulillah. Ki. Lanjut, Fi.
4: Oke. Salam, Ki.
0: Salam, Mepon.
4: Pertama, ya, Tora, kita juga pancing dengan. Selamat bertugas, dan pada sehat, Ki.
0: Amin.
4: Juga, pada Bupati Hor, pada Bayuni, pada Roni, juga Panor.
0: Panor.
4: Juga, pada Adi Pratama, pada Pak Ketua. Buang.
0: Satu aja
4: Patvin tanpa terkecuali.
0: Kalangkong.
4: Oke, Kalangkong atas bosona.
0: Sami-sami, Fi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situ ngaki ngiringi bingkeng ngepon, Evi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sabora anom. Engki tak dupa kau anu puna kan nomi. Engki cereng beda si ngocak anu si bilana amain anum beda ado jong beda ni ado beda ni coba jong ambil lah jong ya.
5: Ini jangan mempolan ya jong.
0: Bila rabu panjang dengan anum.
5: Beri jong.
0: Oh beri engki kerong dengar puna kan nom.
5: Iya jong tapi. Buleng ini ngaki di kedak pada ingat dia ke buletan.
0: Boleh jadi yang beri jawab, memberi jawab betul kau ageng gunung lah karena tak loko-lokon. Jodoh ni kena nung.
5: Aku ngeding, seingat, aku ngeding.
0: Oh, dah ni ki.
5: Pon nak tahu, timpolan nak tulat yang sup. Yang pakanan, tetapi tak loko-lokon.
0: Dek ni kena kira, tak tahu ni kisah boran, nom ki.
5: Langkong kata jenis ni ingat.
0: Engki.
5: Diwa nak pergi ni kau ada, aku nak pulak pokok di atas tak ada meloko-loko. Kau ni kau mahu telefon, dah lagi dah nak pokok-pokok dan ni kau.
0: Ada, perlu nak dikancah, Isa Lopeng, kancah Pak Cik Yasin.
5: Ano kan ja ano la ko yolok. Pon. Mungkin ko. Kaya pikir kan jan bila pon tak pati masa. Olok.
0: Olok. onok kak Diwa, onok kak tangan om nih kak Diwa, wah jadi yang bian om.
5: Munti sarong kiro yang ngak lagu ke bunda.
0: Oh Faruk kesegin om.
5: Iya, ki. Kuru Evi
0: gini. Evi, ki. Evi tolos nom. Evi tolos nom, alhamdulillah. Ki.
5: Ini kau boleh jawab, boleh sambil ngurus dalam kina sini kau.
0: Enten jokop nom sandal nom tak mangki nom minta fuh wah repot pa minta Evi. Ya tengki tengah.
5: Ki. Mampu mari roper roper ni kau pon mon bunda ki keri kin mak lemas. Jorok pes-pes samun buda.
0: Nyaman
5: kena. Pura. Tengkak nyaman pon.
0: Saya pon om. Ki om. Ki. Ki.
5: Mana tengkak kura. Dah ada pon. Tapi nak mereng ke kubutan.
0: Ki. Kalau kau nak mau tak genting dan kalau om.
5: Ki jaring itu lah aku minta a trend ni. So kau malam tapi nak kau ni. Nanti nyaman.
0: Nyaman pon. Cak bobo pon Levi. Ki.
5: Pon. Dia boleh jauh.
0: Kirom sama apa nama minalaizin dan faizin nom.
5: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya ngirin ni biar saki aerobaki kinting si kapita ni biar saki arang sang. Kator juga ada si mulia Pak Ji Burhan, Pak Ji Gama, Pak Hendra, Mas Panji Ketawang, terus ada Jepun, nyon sabora mana bibir saya tak kesebut, namun setia je nak tenggelam nyon sabora.

0: Pemirsa, matur segalengkong nampun kabiyarsa inggi arupake genting se kapiten melar muka genting gadinto nambah kasampurnaan lembangkin mungkin sambil lalu lepai-lepai sate atau berhapul kompol asal jangan-jangan atau bertetangga karena saat semakin parpan nikmati hari raya Idul Adha lagi ngiring sebelum tenggelah muter genting seterusipun ya tolah lengki dimin kanku ya gabung selamat malam assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari tang petang
1: ingki ngerti udah lantar mantap aku ya
0: ingki Aryo ingki ah, mak lain suara nambian mak para wadong so Gusti Aryo. Nah, ma?
1: Pulang malam ngerajaan.
0: Enten beri gambian kan kui napa?
1: Enten kui pat kun hab.
0: Oh jauh, kan suara na jauh lo. Engkin sema, engki sepora na jeki.
1: Terbatin jadi.
0: Ki sami-sami.
1: Kendinga kontrol-norok muntah jak.
0: Ki, kendinga norok-norok. Aduh sinyal mungkin. Entar sekarang kong dak jegi asmara lagi. Katore juga dak Bu Fator, Bu Yuni. Si Mama Intan, Mama Nori juga. Dak mama-mama sedaya nah. Bingkenge pon jegi. Terputus polegi. Sambil lalu mungkin nega dentos sinyal bagus ngiring ya tona. Biar saki ki kendinga tersebut nyoba polegi. Sami tetep ki. Jandur toron ki. Karena tidak bisa mungkin jalur selain ki atau meneng seluler. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sinyal ya?
0: Oh sinyal. Nah, ini ke suara na balik asal mon. Ki lanjut, ki lanjut.
1: Guru, ibu bapak jauh bisa kau ya?
0: Oh, sini kena.
1: Ki salam lagi.
0: Ki.
1: Angku impian bertugas. Ki mana bi beriman dengar pe sama ke paling selamat sampai dapat dapat kau lagi.
0: Engki alangkong amin.
1: Ki salam aku de Pak Sabar.
0: Pak Saper, Pak Norkomala, Abah Halim, Ki.
1: Abah Halim, Mas Jeprianto, Pak Yuni.
0: Berdenom leke juga.
1: Ini leke juga, nabi tak kapan suara nak.
0: Oh, mari buat datang dari jauh Banom, Bon.
1: Oh, datang, Bon.
0: Ki.
1: Jadi kan, saya dapatkan sehat lagi, tak?
0: Amin.
1: Pak Pangeran Bugabuh juga.
0: Engki.
1: Pak Irma. Kata aja lagi, tak?
0: Ki, kelangkong dia.
1: Iwan Kelangkong, ya.
0: Sami-sami.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar sekelangkong, dak J.A. lagi atas lengkina. Ngereng, ya, tona lengki. Mana minta dak ngereng, gak biar saki kenting satur sepon, namung salah starina. Bedi sile, bedi. Biar saki dimin.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pamirsa saya dari kantor belah, motor sakalangkong. Panjenengan ngantos mangken ki asan ten kula budaya Madura. Ngiring ya tahun lalu ki boleh salaki ini gak beda sisa bekto. Nol telok bulu leko 665 telok sangat 6 atau wajukan 662 telok sedang beto ki. Pemekasan dari situ sini selamat malam ki. Menemui mon tada sisi ngiring biar saki boleh. Kenting sa terosepon lagi. Mungkin naropa ki kenting se pongkasan. Namun sebelumnya ngiring beri bakto bi dan gula. Dua menit kang kau ya gabung. Ye. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anom boleh darmanom.
1: Terong roh. Terong abisa anom. Sidu dia capok di nom kali joko. Tuh lepul.
0: Ini kena nom. Aduh, jelap ini nom.
1: Tak tahu nak cu pasti aja ada cu repot.
0: Alhamdulillah. Tima bunga ke anom pun. Ki.
1: Mencara apa-apa nanti kalau cu. Arwah ini laku di bon di bon malam. Tak ada yang tak jengki ke pas tak di sen me antar se tipeku.
0: Iya. Engkiro.
1: Bunda berde se benda kat kita.
0: Napa no?
1: Bunda

0: Dos de sebelas.
1: Kenapa lo?
0: Talang di dari mistio dong kerong kerong.
1: Aduh bodoh ni kan, omun benda dari buk mistio bodoh ki.
0: Lagi apa?
1: Ki no.
0: Kelangkong, kelangkong.
1: Engki.
0: Kau jangan semai keremi sate ko.
1: Impon kelangkong tak usah. Bodoh ni kan, omun lah kan omki.
0: Kelangkong, ki.
1: Mereng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ngawaluddin juga mat malam. Wala may bisa pol kompol juga ngiring nom. Mas Panji Ketawang mat malam juga. Si Pamekasan Bukro. Bukro ni jai pon. Lain na pon berdiri. Ngiring hayatun alengki. Sekaligus mungkin di sini kami berdua kending, sekaligus sarobaki kending sepongkasan. Ngatur juga ada Pak Haji Burhan. Mat malam Pak Sen Sadikin juga. Mat malam Yato Nalengki Kangku Yagabung juga. Nama Nabi tadi ngiring biar saki kending seterus sepon. Tak langkung juga mat malam dan kalau ngatur lagi ada tandaritan dan nom-nom se berumang ki. Kalau mangkin nasaran budaya matur lebat RRI Sumenang.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya kak, beri pari pesan kak. Beni nak kanak ki aku cong kak berumah ya kak.
2: Beni nak kanak ki aku cong jari alik ya. Eko cak ki dah kak orang, sela cukup kak penteran na. Kening e patut di watua ya disa e kampung.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan sekaligus saya bertugas dulu dari ruang dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 108 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga,

0: Baik, pendengar, senang sekali saya Ira Widis kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selanjutnya kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Az-Zumar, dan juga Surah Al-Mukmin, yakni ayat 71 hingga 50 bersama dengan Ustadz Sugianto.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى

وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون

وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم لخزنة

membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai

0: Kembali terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi. Mutiara pagi saat lagi akan ada di ruang dengar Anda mendengar untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Reformasi dan Inspirasi.
1: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Sampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyah lah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat RRI Sampang, rahimakumullah, juga segenap kru yang bertugas, yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini, kami dari LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, PCNU Kabupaten Sampang, diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah-masalah keagamaan, di mana tema pada kesempatan ini adalah macam-macamnya orang-orang yang menjalani perjalanan menuju akhirat. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin yang baik, tentunya sangat mengharapkan akan menjadi orang yang baik di dunia dan selamat di akhirat. Namun, hal tersebut tidak serta-merta langsung bisa dicapai. Ada tata caranya, ada ilmunya, dan ada amal yang harus kita kerjakan. Ulama memberi memberi kategori terhadap orang-orang yang hendak menjalani perjalanan menuju akhirat ini atau menanam pahala untuk menuju akhirat, selamat di akhirat, yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menghamba kepada Allah nanti pada puncaknya, itu kategorinya ada 6. Yang pertama adalah abidun, orang yang ibadah. Jadi melalui ibadah ini, mereka-mereka yang termasuk kategori golongan abidun akan menjalani perjalanan akhirat dengan ibadahnya. Kemudian ada alimun, orang yang alim. Kemudian ada muta'alimun, orang yang belajar. Kemudian ada yang walin. Walin ini yaitu orang-orang yang mempunyai jabatan. Kemudian yang kelima adalah muhtarif, orang yang sehari-harinya ini bekerja. Dan yang keenam adalah al-muhid, al-mustaghrik bil wahidi samad, yaitu orang yang selalu menyatukan dirinya, mentauhidkan hatinya kepada Allah sehingga tenggelam beribadah, tenggelam berzikir kepada Allah yang Maha Esa, yang menjadi tujuan semua makhluk di dunia ini. Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu abid. Jadi untuk menjalani perjalanan menuju akhirat ini, ada yang pertama adalah abid, orang yang ibadah. Ibadah ini ketika dia dimasukkan kepada abid, seorang mau dimasukkan kepada abid, itu hanya sehari-hari, waktunya tidak ada kesibukan sama sekali, dan hanya diperuntukkan untuk ibadah. Andaikan dia tidak ibadah, maka dia akan menjadi pengangguran, akan menjadi orang yang tidak berguna. Maka hendaknya bagi orang yang sudah menjalani hal semacam ini, untuk menghabiskan kebanyakan waktunya dengan melakukan ibadah. Ibadah ini banyak macamnya, ada yang dengan melakukan sholat sunnah seperti sholat duha 8 rakaat, di mana oleh Allah dalam hadis Nabi, kata Nabi, dijanjikan bagi orang yang melakukan sholat duha 8 rakaat akan dibangunkan istana di dalam surga. Kemudian ibadah malam, kemudian dengan berpuasa. Setiap bulan itu ada puasa sunnah
ada istilah ayyamul bid, hari-hari yang terang, itu tanggal 13, 14, 15, dan hari-hari yang gelap, yaitu tanggal 27, 8, 29, atau sampai ke 30. Itu biasanya bagi orang-orang yang kategorinya ini abidun, orang yang ahli ibadah, maka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan ibadah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Lebih-lebih ketika ada kumpulan-kumpulan zikir, orang-orang ini biasanya senang untuk menghadiri zikir-zikir tersebut. Ada semacam tahlilan. Nah, di situ kalau orang ini bukan meninjau cuma dari tahlilannya, akan tapi dia akan meninjau bahwa itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang disabdakan oleh Nabi, "Idza marutum biriyadil jannah farta'u." Faqila ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Hilaku dzikri." Rasulullah bersabda, "Bila kalian lewat bertemu dengan kebun-kebun surga, maka ikutlah makan kamu." Kata orang Jawa, "Ikutlah mangun." Ikutlah makan kamu ke sana. Kemudian tanya Rasulullah, apa itu Rasul yang dimaksud kebun-kebun surga? Rasulullah bersabda, kebun-kebun surga itu adalah kumpulan-kumpulan zikir. Jadi ada orang-orang berkumpul zikir. Membaca Al-Quran dengan tadarus seperti di bulan puasa ini. Itu hendaknya kita ikut ke sana. Ikut melakukan zikir itu juga. Melakukan baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu walaupun kita tidak paham artinya, takrib daripada Al-Quran sendiri itu ada al-muta'abbad bitilawatihi, yang menjadi bisa dijadikan ibadah dengan cuma dibaca. Itu Al-Quran. Maka bagi orang yang masuk kategori ibadah ini, ahli ibadah ini, tidak akan menyia-nyiakan waktunya demi hal-hal yang tidak penting, akan tetapi semuanya dijadikan berzikir, beribadah kepada Allah yang punya nilai yang besar. Sesuai dalam Al-Quran, singkatnya, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا أَعَدَّ اللَّهَ وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang ahli zikir, berzikir banyak, ampunan dan pahala-pahala yang agung. Nah, ini di antara yang harus diperhatikan oleh kita. Nah, kalau kita mau masuk kepada kategori yang abid ini. Kemudian yang kedua adalah kategori al-alim, orang yang alim. Orang alim ini yang harus dia kerjakan apa? Yaitu orang yang harus memberi manfaat kepada orang lain. Kepada kaumnya, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada orang Islam. Dengan ilmunya, yaitu dengan memberi fatwa atau pengajaran atau mengarang kitab atau buku. Namun, perlu diketahui bahwa kealimannya ini, penyampaian ilmu ini bukanlah ilmu yang tambah mendekatkan diri kepada dunia, bukan. Kan, tapi yang dimaksud di sini oleh para ulama, yang dimaksud alim yang masuk kategori menuju perjalanan akhirat itu orang yang mengajarkan ilmu untuk menjauhkan manusia dari cinta dunia dan membuat mereka cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bukan orang yang membuat orang lain senang kepada harta, senang kepada pangkat ataupun senang untuk diterima oleh rakyat. Bukan seperti itu, akan tetapi yang dimaksud alim di sini adalah orang-orang yang dapat menjauhkan mereka dari kesenangan-kesenangan duniawi, dapat membuat mereka senang kepada Allah dan senang kepada akhirat. Demikian ini sesuai sabda Nabi,
apa namanya di suatu keterangan bahwa semua semuanya memintakan ampunan kepada orang yang mengajarkan kepada manusia. Nah, mengajarkan tentunya mengajarkan kebaikan. Sehingga di situ oleh Nabi dijelaskan hatta al-hitan fil bihar, hingga ikan-ikan yang ada di lautan itu semuanya memintakan ampunan kepada para pengajar, kepada para alim ini, di mana orang alim ini tujuannya apa, membawa manusia untuk menjadi hamba yang sebenarnya, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tujuan diciptakannya makhluk ini di dunia, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, ini tujuannya sebagai orang alim. Yang ketiga adalah muta'alim, seorang pelajar. Seorang pelajar ini tentunya dengan belajarnya dia punya tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang dipelajari kalau masalah urusan ilmu dunia. Namun tujuannya bukan untuk hanya mencari dunia, tapi untuk mendukung agama Allah, untuk mendukung hamba-hamba Allah biar beribadah, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan daripada belajar yang sesungguhnya. Maka bagi para pelajar ini seperti santri ataupun murid siswa yang belajar lebih-lebih tentang keagamaan, kesibukannya dengan belajar dia lebih utama daripada melakukan zikir dan sholat-sholat sunat mutlak. Ini lebih utama belajarnya. Nah, karena kata Nabi, "Innama bu'istu mu'alliman." Aku ini hanya diutus untuk mengajari. Jadi ilmu yang dipelajari itu sangat berharga sekali. Lebih-lebih kalau katanya Ka'ab bin Akhbar radhiyallahu anhu, "Law anna sawaba majlisil ulama badalin nasi laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin sukahu." Andaikan pahala majlisnya ulama, tempat belajar yang di situ diajar oleh ulama, itu tampak atau jelas kepada manusia, terlihat kepada manusia, maka mereka akan saling membunuh. Sehingga setiap orang yang punya yang punya wilayah akan meninggalkan wilayahnya, juga orang yang mempunyai tempat di pasar akan meninggalkan pasarnya. Dari besarnya pahalanya orang belajar ini. Sampai kalau Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Inna rajula la yakhruja min manzilihi wa alaihi min adz-dzurubi mithlu jibali tihamah. Fa idza sami'a al-'alima wa khafa wastarja'a wa raja'a an dzunubihi in sarafa ila manzilihi wa laysa 'alaihi min adz-dzurubi syai'un." Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya ada seseorang keluar dari rumahnya banyak dosanya seperti gunung Tihamah. Kemudian ketika dia mendengarkan orang alim dan dia merasa takut hatinya sehingga kembali dan bertobat dari dosanya, maka dia kembali ke rumahnya dan dia sudah tidak mempunyai sedikitpun dari dosa-dosanya. Maka dari itu bagi pelajar ini janganlah sampai meninggalkan majelis-majelis ulama, tempat-tempat belajar ilmu, tempat-tempat menggali pengetahuan yang semuanya tersebut diperuntukkan untuk memperkuat agama Allah.

bermain-main tanpa ada manfaat yang dirasakan oleh kita, 70 tempat main tersebut yang kita hadir dapat dilebur oleh satu kali hadir ke majelis ilmu. Karena ada pengajian, ada peringatan Isra Mi'raj, ada peringatan Nuzul Quran yang di situ menjelaskan tentang masalah ilmu, tentang masalah ketakwaan kepada Allah, maka dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita hadir ke tempat bermain, ke tempat mainan, itu bisa terhapuskan oleh datang ke atau hadir ke tempat ilmu ini. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah walin. Walin ini disebutkan di situ orang yang mempunyai wilayah, atau mereka ada di seperti ada di pemerintahan. Nah, seperti bupati ataupun kepala desa ataupun presiden, ini juga bisa pangkat ini dijadikan ibadah kepada Allah menuju jalan akhirat yang apa namanya yang baik. Apa yang dikerjakan, maka setiap pejabat yang menjabat di daerah hendaknya memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang Islam, memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya sesuai syarak. Ketika dia melakukan hal-hal tersebut, maka dia pahalanya sangat besar sekali. Di mana setiap orang yang mempunyai jabatan ini memang diharuskan adil. Adil dan melakukan tugas-tugasnya. Melaksanakan sumpah yang telah disumpah ketika dia dilantik. Nah, tentunya menurut sesuai dengan syarat. Dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dalam kitab Tanwil Qulub, ketika ada pejabat yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan secara ikhlas, maka dia lebih utama daripada berwirid, mempunyai zikiran-zikiran, maka ini lebih utama memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Sehingga dalam suatu hadis diterangkan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa orang yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Dilindungi oleh Allah mereka nanti, dinaungi oleh mereka oleh Allah mereka nanti ketika di hari kiamat tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu yang pertama? Ternyata imamun adil. Orang yang berjabat, seorang pemuka, baik pemuka rakyat, pemimpin yang adil. Ini langsung mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hendaknya bagi orang yang mempunyai jabatan ini, hendaknya hati-hati karena semuanya ada hisabnya. Ketika Anda menjabat suatu jabatan di suatu daerah, kemudian tugas-tugas Anda, tugas-tugas kita laksanakan dengan baik, maka itu akan menjadi orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti ketika sudah tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 5 adalah al-muhtarif. Kategori orang yang mau menjalani perjalanan akhirat adalah al-muhtarif, orang yang bekerja. Ini yang lebih banyak. Ada yang berjualan di pasar, ada yang bekerja pertukangan. Yang semuanya itu untuk mencukupi dirinya, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Maka bekerja seperti ini, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Karena apa? Karena wiridnya dia adalah ketika dia waktu bekerja dalam

0: menghadiri pasar atau kalau bekerja lainnya jadi pertukangan. Namun walaupun dia punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya, hendaknya dia tidak lupa ketika saat bekerja untuk berzikir kepada Allah, baik dengan lisan dan hatinya. Agar apa? Agar dia juga mempunyai pahala, selain pahala dia bekerja, juga mempunyai pahala, apa namanya, pahala berzikir, pahala membaca tasbih, dan ini bisa terkumpul, dua-duanya bisa dikerjakan oleh seorang pekerja ini. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir, yang keenam, adalah orang yang muhid al-mustaghrib, orang yang mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hatinya hanya tertuju kepada Allah Ta'ala, dia tidak cinta dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hatinya tidak mengharapkan rizki kecuali dari Allah Ta'ala. Maka bila orang sudah sampai kepada derajat ini, orang ini sudah enak, sudah tenang, insya Allah sudah tenang hatinya, karena sudah tidak khawatir lagi kepada hal-hal yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini adalah merupakan orang yang paling tinggi derajatnya, karena hatinya selalu hadir kepada hadir, merasa diperhatikan selalu oleh Allah Ta'ala, juga hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keenam daripada kategori ini perlu kita perhatikan, kita termasuk yang mana? Apa masuk kepada orang yang ahli ibadah, atau masuk kepada seorang alim, pengajar, atau masuk kepada seorang pelajar agama untuk menuju akhirat, atau masuk yang keempat, orang yang mempunyai jabatan, atau yang kelima, orang yang bekerja, yang terus-terus bekerja, terus-menerus bekerja, yang berzikir kepada Allah SWT, atau yang keenam, kita sudah menjadi orang yang istighraq, hanya cinta dan hanya cinta kepada Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila umur tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi. Tepat pukul 6 pagi pendengar, berita pagi kembali hadir berjaring dengan Pro 1 di Sumenep. Untuk kita tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, Informasi dan Inspirasi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Memang ada aturan sendiri secara syariat untuk melaksanakan penyembelihan kurban itu.
2: Listrik 58%, LPG juga 60%. Ini ditengarai tidak tepat sasaran.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Kamis 28 Mei. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Momen Idul Adha berbagi kepedulian sosial di tengah masyarakat. Selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah diharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, umat muslim diajak meningkatkan ketakwaan sekaligus membantu meringankan beban warga yang membutuhkan. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Sampang, Itkon Busiri, mengatakan berkurban tidak akan mengurangi harta maupun tenaga seseorang. Menurutnya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezeki bagi umat yang ikhlas berbagi melalui ibadah kurban. Ia juga mengajak masyarakat memahami makna kurban sebagai bentuk penguatan keimanan dan kepedulian terhadap sesama. Itkon menambahkan, ibadah kurban mengajarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta pentingnya berbagi rezeki kepada sesama. Momentum Idul Adha juga menjadi waktu yang penuh keberkahan karena umat muslim dapat merasakan kedekatan spiritual dengan Sang Pencipta.
5: Berkurban itu kan maknanya adhiyah, menyembelih memang, artinya menumpahkan darah hewan ternak untuk dibagikan. Ya, salah satu yang berkuat keimanan, salah satunya adalah mengajarkan kita untuk tidak pelit medit korek. Medit korek tidak akan pernah mencium bau surga, mas. Yang mencium bau surga adalah orang-orang yang dermawan.
4: Sementara itu, warga kota Sampang Jumadi mengatakan tradisi berbagi daging kurban rutin dilakukan setiap tahun di musala lingkungannya sebagai bentuk rasa syukur dan upaya meningkatkan keimanan.
6: Berbagi hewan kurban setiap tahun sudah dilakukan pada saat hari raya Idul Adha di lingkungan perumahan Selong Permai, di mana pembagian daging korban ini untuk masyarakat yang kurang mampu khususnya. Hewan korban baik sapi dan kambing, kami biasanya untuk kambing untuk sekarang sekitar 11 kambing dan untuk sapi sekitar 3 sapi yang sudah dipersiapkan untuk sementara, dan setiap orang mendapatkan 1 hingga 2 kilo daging.
4: Menurutnya, ibadah kurban juga melatih keikhlasan, ketulusan dalam beribadah, serta kemampuan mengendalikan keinginan duniawi yang berlebihan. Dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: MUI Sumenep mengimbau masyarakat agar pelaksanaan penyembelihan distribusi daging kurban sesuai syariat sehingga makna kepedulian Idul Adha dirasakan lebih luas. Rukaya Zain melaporkan.
7: Hari Raya Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai momentum penyembelihan hewan kurban, tetapi juga menjadi pengingat tentang nilai pengorbanan, kebersamaan, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sumenep, Kiai Haji Muhammad Saleh Abdurrahman mengatakan, masyarakat selama ini lebih akrab menyebut Idul Adha sebagai Hari Raya Kurban karena identik dengan momen berbagi dan berkorban. Menurutnya, tradisi berkurban telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat, bahkan persiapan biasanya dilakukan jauh sebelum hari pelaksanaan. Pelaksanaan kurban dilakukan mulai 10 Zulhijjah setelah sholat id hingga 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Umumnya pelaksanaan dikoordinasi oleh masjid, surau, maupun panitia kurban agar proses penyembelihan hingga pembagian daging berjalan tertib.
1: Memang ada aturan sendiri secara syariat untuk melaksanakan penyembelihan kurban itu. Dan waktu penyembelihan kurban biasanya memang dicari orang yang biasa menyembelih agar dapat melaksanakan secara sempurna sesuai dengan syariat. Untuk pembagian itu biasanya diberikan kepada masyarakat ya sesuai dengan kehendak yang panitia.
7: MUI Sumenep juga mengimbau agar penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai tuntunan agama, termasuk dalam pendistribusian daging kepada masyarakat, agar pelaksanaan ibadah kurban berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang merata.
3: Secara esensial Idul Adha adalah totalitas ketundukan hamba kepada pencipta. Hal itu disampaikan Ketua PCNU Pamekasan, Kiai Haji Muhlis Nasir, yang mengatakan Idul Adha digambarkan oleh Nabi Ibrahim sebagai simbol ketaatan tertinggi, keikhlasan kepada Allah. Peristiwa itu adalah ujian terbesar di mana Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail, yang kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba.
8: Apa yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim ini menggambarkan manusia yang hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dari gambaran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail ini merupakan contoh manusia yang bisa melepaskan dirinya dari kungkungan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu senantiasa membelenggu manusia untuk taat kepada Tuhannya.
3: Mulis menambahkan, Idul Adha membangun peradaban manusia yang manusiawi, artinya nilai kemanusiaan merupakan hal yang harus diperhatikan dengan menjaga kebutuhan dan haknya. Mendengar panitia kurban di berbagai masjid musola Bangkalan diingatkan memperhatikan secara kemasan pendistribusian daging kurban agar higienis dan aman dikonsumsi. Mulai dari pemilihan plastik hingga waktu yang penting dalam menjaga kualitas daging. Medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bangkalan Raswan menjelaskan, daging kurban tidak harus dibungkus dengan plastik bening, dan wadah alami seperti besek, daun pisang tidak boleh menggunakan plastik resek hitam karena biasanya terbuat dari plastik daur ulang, berisiko mencemari daging.
9: Setelah daging dibungkus, nah ini ada titik kritis juga. Pembungkusnya adalah harus yang plastik yang bening dan food grade. Tidak boleh pakai tas kresek yang warna hitam. Karena yang warna hitam biasanya itu plastik yang kalau tidak salah itu plastik daur ulang. Dikhawatirkan melaju dagingnya menjadi tercemar.
3: Ya, menekankan daging giroan tidak boleh disatukan dalam satu wadah kemasan, harus dipisah. Distribusi daging kurban juga tidak boleh lebih dari 4 jam setelah pemotongan. Bagi penerima manfaat, Raswan mengingatkan agar daging kurban tidak dicuci sebelum dimasak. Jika terpaksa, daging harus direbus terlebih dahulu 30 menit, kemudian disimpan di freezer agar tetap terjaga. Berikut tanggapan, pernyataan harapan tentang kurban dan indahnya berbagi untuk sesama.
10: Saya Budi di Sumenep. Menurut saya, kurban adalah wujud nyata ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai hamba yang mampu untuk berbagi ke sesama saudara-saudara kita, terutama mereka yang kurang mampu. Saya yakin kepedulian sosial dengan cara berbagi daging kurban, kita bisa mempererat persaudaraan, memupuk empati bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan ikut menikmati dan merasakan kebahagiaan bersama mereka.
11: Saya Miftahul Arifin di Sumenep. Kurban atau berkurban menurut saya merupakan tanda syukur kita atas segala rezeki yang telah Allah limpahkan, dan berbagi daging kurban sangat dianjurkan dalam Islam. Berbagi daging kurban menurut saya tidak hanya menjadi ibadah individu, tetapi ini menjadi sarana memperkuat tali persaudaraan dan menghadirkan kebahagiaan bagi banyak orang.
12: Saya Ahmad di Sumenep. Saya pernah baca sebuah buku bahwa syariat kurban yaitu mengajarkan umat Islam ketaatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala serta keikhlasan kurban dan kepedulian sosial. Artinya, kita berbagi rezeki dengan sesama, terutama fakir miskin, agar mereka ikut merasakan juga kebahagiaan bersama.

0: Mendengar topik komentar kurban dan indahnya berbagi untuk sesama, naskah ditulis dan dibacakan langsung oleh Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu momen istimewa bagi umat Islam. Di hari yang penuh keberkahan ini, umat Muslim melaksanakan ibadah kurban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus meneladani kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Namun kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Lebih dari itu, kurban mengandung makna yang sangat dalam, yaitu tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian dan indahnya berbagi dengan sesama. Di tengah kehidupan masyarakat yang beragam, semangat kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, melainkan juga bisa dibagikan kepada orang lain. Ketika seseorang menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban, sesungguhnya ia sedang menumbuhkan rasa empati dan memperkuat ikatan sosial di lingkungan sekitarnya. Pendengar, mungkin selama ini masih ada sebagian masyarakat yang hanya memaknai kurban sebagai kegiatan tahunan yang rutin dilakukan saat Idul Adha tiba. Padahal esensi kurban jauh lebih luas daripada itu. Kurban mengajarkan manusia untuk belajar melepaskan kecintaan berlebihan terhadap harta dan kepentingan pribadi. Sebab pada hakikatnya, setiap rezeki yang kita miliki juga mengandung hak orang lain yang membutuhkan. Melalui pembagian daging kurban, kebahagiaan bisa dirasakan oleh banyak kalangan. Mulai dari tetangga sekitar, kaum duafa, anak yatim, hingga masyarakat yang mungkin jarang menikmati makanan bergizi seperti daging. Tidak sedikit keluarga yang menanti momen Idul Adha sebagai kesempatan merasakan nikmatnya hidangan daging bersama keluarga. Dari sinilah tampak bahwa kurban memiliki nilai sosial yang sangat besar. Selain memberi manfaat bagi penerima, kurban juga membawa dampak positif terhadap kehidupan masyarakat secara lebih luas. Perputaran ekonomi lokal bisa meningkat melalui peternak, pedagang hewan kurban, jasa transportasi, hingga pelaku usaha kecil yang turut terlibat dalam proses pelaksanaannya. Karena itu, ibadah kurban sejatinya bukan hanya menghadirkan keberkahan spiritual, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaan kurban, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hewan yang akan dikurbankan harus memenuhi syarat kesehatan dan syariat. Selain itu, proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban juga perlu dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Semangat berbagi dalam kurban hendaknya dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Distribusi daging yang merata mampu memperkuat rasa kebersamaan dan menjaga nilai kemanusiaan di tengah masyarakat. Momentum Idul Adha juga menjadi pengingat bahwa kehidupan akan terasa lebih indah ketika kebahagiaan dibagikan kepada orang lain. Sebab sejatinya, kebahagiaan tidak berkurang saat dibagi, tetapi justru bertambah dan meluas. Mari jadikan ibadah kurban bukan hanya sebagai rutinitas tahunan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat rasa persaudaraan, menumbuhkan kepedulian, dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Karena dari sepotong daging kurban yang dibagikan, tersimpan pesan besar tentang kasih sayang, solidaritas, dan indahnya berbagi. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjalan dengan RRI Sampang dapat diakses melalui RRI Digital. Kami beralih ke info lain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut masih banyak bantuan sosial tidak tepat sasaran, karena itu ke depan penyaluran bansos harus berbasis DTSEN. Selengkapnya, Purnama Iswantoro melaporkan.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan seluruh program bantuan sosial harus berbasis data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Data ini bersifat dinamis dan terus dimutakhirkan agar penyaluran bansos tepat sasaran. Hal itu disampaikan Gus Ipul saat kunjungan kerja ke Kabupaten Pamekasan beberapa waktu lalu. Ia mengakui penyaluran bansos banyak yang tidak tepat sasaran berdasarkan data akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025.
3: PKH itu 45% tidak tepat sasaran, PIP 43%, BBM lebih tinggi lagi 82%. Listrik 58%, LPG juga 60%. Ini ditengarai tidak tepat sasaran.
2: Berbekal data itu, kata Gus Ipul, Presiden telah membentuk tim percepatan digitalisasi Bansos serta mengukur menggunakan DTSEN untuk penyalurannya agar lebih tepat sasaran. Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu menekankan ke depan penyaluran Bansos hanya mengacu pada DTSEN seiring dengan terbitnya instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Ia menyampaikan DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik, sementara kementerian dan pemerintah daerah ditugaskan untuk melakukan pemutakhiran data.
0: Sampang terpilih menjadi mendapat bantuan sapi kurban dari Presiden RI. Informasinya disampaikan Alvin Nuairi.
4: Di momen Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Sampang kembali mendapat bantuan Presiden atau Banpres berupa satu ekor sapi kurban dengan bobot sekitar 1 ton. Sapi pilihan tersebut dipastikan dalam kondisi prima, sehat, dan telah melewati serangkaian uji kesehatan ketat untuk memastikan bebas dari segala penyakit kuku dan mulut serta penyakit kulit berbenjol atau LSD. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Arif Rahman Hakim mengatakan, jika pihaknya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia atas perhatian khusus yang diberikan kepada masyarakat Sampang di momen penuh berkah ini. Bampres ini merupakan bantuan tahun kedua setelah tahun 2025 lalu Sampang juga mendapatkan.
5: Untuk tahun ini memang program pemerintah itu masih berjalan dan insya Allah juga salah satu program itu ada di Kabupaten Sampang. Jadi memang target pemerintah itu satu kabupaten satu ekor sapi dengan target kalau bisa itu satu ekor itu bisa mencapai 1 ton. Okay. Atau kurang lebih lah seperti itu. Jadi untuk tahun ini alhamdulillah juga Sampang juga udah mendapatkan calon hewan kurban Bapres itu yang kami dapatkan dari Ketapan.
4: Untuk memastikan amanah ini tersampaikan dengan baik, proses penyembelihan dan pendistribusian daging sapi Banpres tersebut akan dikelola secara ketat dan transparan. Rencananya daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
0: Sebelum disembelih, pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi prioritas Dinas Peternakan Bangkalan dengan gencar mendatangi lapak. Miftahul Umar melaporkan.
6: Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum disembelih. Hewan yang dipilih harus sehat, aman dikonsumsi, dan memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter hewan. Medik veteriner ahli muda Dinas Peternakan Bangkalan, Raswan, menjelaskan, pemeriksaan dilakukan langsung di lapak-lapak penjualan. Hewan kurban sehat ditandai dengan kondisi lincah, nafsu makan normal, suhu tubuh antara 38 sampai 40 derajat, serta jalannya normal. Yang terpenting menurut Raswan, hewan harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Bagi hewan kurban yang tidak sehat akan dikarantina atau ditunda penjualannya, terutama jika berisiko menularkan penyakit berbahaya.
7: Ke lapak-lapak untuk memeriksa memastikan hewan kurban layak dan sehat secara kesehatan hewan dengan kita mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan. Untuk hewan-hewan yang sehat, kita berikan surat keterangan kesehatan hewannya. Jangan untuk yang kurang sehat dan kami sarankan kepada lapak untuk dikarantina.
6: Raswan menambahkan, meski Madura dinyatakan bebas penyakit antrak, tetap ada penyakit yang perlu diwaspadai seperti PMK pada sapi, LSD. Penyakit ini tidak menular ke manusia, tetapi bagian tertentu dari hewan harus dipisahkan agar tidak dikonsumsi. Selain pemeriksaan, Raswan juga mengingatkan panitia kurban untuk memperhatikan kesejahteraan hewan. Hewan harus ditempatkan di kandang yang nyaman, diberi makan dan minum yang cukup, serta dipuasakan 12 jam sebelum disembelih. Lokasi pemotongan harus steril dari kerumunan agar hewan tidak stres. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Arus lalu lintas di Jalan Protokol Sampang mulai dipadati. Situasi terpantau masyarakat menjalani mudik alias tradisi toron. Salah satu pemudik Sampang, Mudor, mengatakan tradisi toron momen yang dinanti bagi para perantau. Berbeda dengan kebanyakan lain, toron di Madura hanya dilakukan tidak hanya Idul Fitri, tapi juga berlaku pada momen Idul Adha saat ini.
8: Mulai biasa, bukan seperti itu. Ada keunikan yang dirasakan oleh warga lah. Ya seperti saya begitu. Ya ada rentetan atau ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan ketika toron itu. Mulai dari mengunjungi keluarga besar, silaturahmi dengan tetangga, baru setelah itu ziarah ke makam Bengespo, leluhur kalau bahasa Indonesianya itu.
0: Istilah toron dalam Madura berarti turun menjadi sebutan khas. Tradisi mudik pulang kampung ini menjadi filosofi mendalam di mana masyarakat Madura mempromosikan pulau mereka sebagai tempat yang lebih rendah secara geografis, sehingga siapapun yang pulang ke Madura dianggap turun.
9: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
0: Suasana khusyuk menyelimuti pelaksanaan ritual wukuf. Jamaah Haji Kloter 77 Sumeneb di Padang Arafah, momentum puncak ibadah haji diawali dengan pembacaan tabligh jami'iyah, salawat bersama, tahlil bersama, dipimpin Kiai pendamping Kloter 77. Memasuki waktu zawal, tepat 12.20 waktu Arab Saudi, rangkaian resmi dimulai dengan sambutan Ketua Kloter 77 Asnawi. Ia menekan pentingnya memahami esensi area Arafah sebagai kesempatan agung bagi jamaah. Ia juga mengingatkan wukuf di Arafah inti penentu sahnya ibadah haji, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Hajju Arafah." Haji itu adalah Arafah. Setelah sambutan dilakukan oleh Tarqiyah Khutbah Ahmad Mufidul Ala yang bertugas mengantar jamaah memasuki inti wukuf. Selanjutnya, khutbah wukuf disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Rahbini. Kiai muda yang juga pernah menjabat Ketua KPU Sumeneb menekankan pentingnya manusia memahami hakikat. Ia menjelaskan Arafah merupakan tempat yang Allah janjikan sebagai lokasi penuh keistimewaan dan limpahan doa. Menurutnya pada Arafah memiliki sejarah agung, tempat pertemuan Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah setelah sekian lama terpisah. Ia juga mengingatkan wukuf di Arafah rukun terpenting dalam ibadah haji, sehingga jamaah diminta tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun selama di Padang Arafah. Khutbah wukuf diakhiri dengan doa bersama yang berlangsung penuh haru dan kekhusyukan.
9: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas memenuhi targetnya meskipun langkah terhenti babak final turnamen Malaysia Masters. Selengkapnya Familia melaporkan.
1: Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah mengaku puas bisa memenuhi targetnya meskipun langkahnya terhenti di babak perempat final turnamen Malaysia Masters 2026. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu dinilai telah naik kelas setelah memberikan perlawanan sengit di turnamen level BWF Super 500 tersebut. Pemain yang akrab disapa Ubed itu harus mengakui keunggulan tunggal putra terbaik Eropa, Christo Popov, di aksi Yatta Arena Kuala Lumpur. Melalui drama 2 game yang ketat, Ubed kalah dengan skor tipis 21-23 dan 19-21. Sepanjang pertandingan, Ubed sebenarnya sempat memimpin perolehan angka, sebelum akhirnya tertikung di poin-poin kritis. Meski belum berhasil melangkah ke semifinal, Ubed tetap bersyukur karena penampilannya di Malaysia Masters 2026 berjalan lancar dan ia terhindar dari cedera. Hasil ini juga menjadi modal berharga bagi perkembangan karir internasionalnya.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Performa api Ubed bahkan mendapat pujian langsung dari Christo Popov. Popov menyebut Ubed sebagai pemain muda yang sangat bagus dan memiliki kombinasi pukulan mematikan serta kecepatan yang mengingatkan dirinya pada sosok Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie. Pertandingan melawan Ubed terbukti menguras energi Popov yang kemudian langsung kalah di babak semifinal dari wakil Thailand, Panichapton Thairaratsakul. Bagi Ubed, pengalaman menghadapi pemain-pemain top dunia di turnamen ini memberikan banyak pelajaran krusial mengenai ketahanan mental di lapangan.

Baik, sekian berita pagi Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran bisa melalui telepon 0328662317, email rri@sumenep.yahoo.com. Dari lantai 1 RIP Sumoharjo 26 Sumenep, saya Zaini, kemudian Fikur serta Nuril menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: baik, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sampang, informasi dan inspirasi. Masih ada banyak informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya kami putar di ruang dengar Anda pendengar untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
1: Sampang pagi ini.

0: Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

0: pernah main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting,

0: dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
0: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Sampai mendengar saat lagi pukul 7 pagi, kita akan mengikuti warta berita berjaring dengan Pro 3 di Jakarta. Untuk tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz, RRI Sampang, informasi dan inspirasi.